0: bos semua. Adat kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo ibu.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
3: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
2: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
4: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini. Yang tadi udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 7, itu sesi pertama tadi. Nah Sobat Bahana, Bila tadi kan udah membahas banyak sekali nih Sobat Bahana tentang kemarau, apalagi untuk petani-petani di Ngawi gitu ya Sobat Bahana. Tapi selain itu ada juga mungkin hal yang perlu disiapkan gitu dari warga-warga seperti kita ini Sobat Bahana, warga-warga Ngawi gitu ya, untuk membantu para petani dan membantu menjaga lingkungan juga, yaitu lingkungan Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana menyadari gitu ya kalau lingkungan itu juga penting, apalagi kalau musim kemarau Sobat Bahana, yang panasnya nggak kira-kira, yang mungkin nggak tahu hujannya kapan gitu ya Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana bisa saling menjaga lingkungan, contohnya membuang sampah itu Sobat Bahana, yang bisa menimbulkan contohnya kebakaran ataupun penyumbatan saluran air gitu Sobat Bahana. Nah kalau sampah yang menumpuk ditambah daunan kering gitu Sobat Bahana di ladang, nah itu juga bisa memicu kebakaran Sobat Bahana. Nah ini yang biasanya terjadi kalau musim kemarau, kebakaran nih. Kenapa Sobat Bahana? Karena panasnya yang mentereng gitu, panasnya yang tinggi sekali, ditambah mungkin beberapa dedaunan kering ataupun sampah-sampah yang udah kering terkena panas gitu Sobat Bahana. Nah itu bisa menimbulkan kebakaran, ataupun kalau dedaunan dan sampah-sampah itu ada di hutan ya Sobat Bahana, di hutan ataupun di ladang gitu, di ladang sekitar tanaman ataupun milik petani di Ngawi gitu Sobat Bahana, itu bisa menimbulkan kebakaran yang memicu ladang tersebut gitu Sobat Bahana. Jadi bisa aja nanti tanamannya ikut kena api gitu Sobat Bahana. Itu perlu diperhatikan sekali ya Sobat Bahana, apalagi penghematan air ya Sobat Bahana, yang harus diperhatikan sekali, karena musim kemarau itu identik dengan sumber air gitu Sobat Bahana, biar air-air itu nggak jadi habis itu Sobat Bahana. Nah itu adalah beberapa tips biar lingkungan itu

itu tetap terjaga, nggak ada hal-hal yang nggak diinginkan ya Sobat Bahana, karena bisa memicu contohnya kebakaran tadi gitu ya Sobat Bahana. Itu membahayakan kan. Obrolan-obrolan yang menarik lagi, beberapa tips lagi Sobat Bahana tentang menjaga lingkungan dan apa aja sih yang perlu disiapkan gitu di musim kemarau ini, utamanya untuk para petani di Ngawi gitu. Nah Sobat Bahana, berhubung di Ngawi ini itu cuacanya memang lumayan panas ya Sobat Bahana.

0: 8 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying di era digital sekarang.

26 gitu. Nah Sobat Bahan, tadi kan udah membahas banyak sekali tentang musim kemarau, persiapannya, bagaimana petaninya dan nes gitu Sobat Bahana. Pastinya itu memicu gampang lelah, terus habis itu kegiatan sedikit di luar atau outdoor gitu, itu gampang capek gitu Sobat Bahana, karena panasnya tuh panas banget gitu di musim kemarau ini. Kalau ada mungkin Sobat Bahana tidak perlu menunggu, kita itu haus, kita itu ngerasa perlu minum, harus segera minum gitu Sobat Bahana. Kalau bisa sehari itu 1 liter gitu Sobat Bahana minum air, biar apa, biar mungkin badan kita itu tetap terhidrasi gitu ya Sobat Bahana. Tidak ada ceritanya gitu sakit gara-gara kurang minum air. Nah itu Sobat Bahana yang biasanya sering dialamin. Biasanya kejadian atau penyakit kronik juga hati-hati ya Sobat Bahana, apalagi mungkin barangnya berkaitan dengan listrik gitu Sobat Bahana ya, yang sekarang ini panasnya ini di musim kemarau ini bisa menimbulkan konsleting atau kebakaran juga nih Sobat Bahana. Itu sangat-sangat beresiko gitu dan perlu diperhatikan. Nah buat sang buah hati atau putra putrinya juga bisa dibilangin ya Sobat Bahana, jangan bermain api,

0: dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngijo Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
6: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang.
5: Bahana, tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio.
8: Jurnal air ya Sobat Bahana itu mesti meningkat, apalagi kalau di sawah nih Sobat Bahana, pastinya memerlukan air yang cukup terbilang banyak gitu Sobat Bahana. Kalau musim kemarau kan rata-rata atau identik itu air berkurang Sobat Bahana. Jadi mungkin akan memilih untuk operasional airnya meningkat atau biayanya itu lebih mahal gitu Sobat Bahana, demi mendapatkan air yang cukup. Termasuk hal yang sangat dikhawatirkan oleh petani, bisa memicu panen yang menurun dan bisa jadi juga gagal panen gitu Sobat Bahana. Jangan sampai ya Sobat Bahana, karena mungkin ada juga yang menjadikan petani adalah penghasilan utama. Nah itu bisa menjadi

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah.
1: Gas! Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedurayan, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri utidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
4: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tips
6: hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali bersama Bila ya Sobat Bahana. Ya udah namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini udah hampir jam 8 ya Sobat Bahana. Seperti biasa Bila akan berpamitan gitu Sobat Bahana. Tapi sebelum itu terima kasih buat Sobat Bahana semuanya yang udah nemenin Bila di pagi hari ini juga. Ya udah dengerin Bila di pagi hari ini dengan obrolan-obrolan yang menarik gitu tentang topik hari ini, yaitu kemarau dan persiapan petani yang ada di Ngawi gitu. Tadi Bila udah berbagi tips gitu, beberapa tips cara menjaga lingkungan, apa aja kesiapan petani di Ngawi dan bagaimana kita menjaga badan kita agar tanpa ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya Sobat Bahana. Pastinya nanti kan perubahan atau pergantian musim lagi gitu Sobat Bahana, harus menjaga, tetap menjaga badannya agar tetap fit, tidak drop gitu ya Sobat Bahana, karena aktivitas masih panjang gitu Sobat Bahana. Weekday ini masih panjang untuk menuju ke weekend lagi gitu ya Sobat Bahana. Mastinya di hari Senin ini jangan banyak berkeluh kesah, tapi tetap semangat ya Sobat Bahana. Hari Senin hari pertama weekday gitu masih panjang, hari Jumat dan hari Sabtunya gitu Sobat Bahana. Pastinya Sobat Bahana tetap semangat dan menjaga badannya gitu. Nah buat bapak-bapak para petani yang ada di Ngawi gitu ya khususnya, tetap bersemangat untuk bekerja ya Sobat Bahana, tetap bersama untuk bekerja. Semoga panennya gitu ya Sobat Bahana tidak mengalami penurunan gitu ya Sobat Bahana, tidak mengalami penurunan yang cukup drastis, cukup sesuai apa

0: tepat pukul 8. Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Sobat Bahana, inilah kisaran gaji fantastis Sintayong jika resmi menjadi pelatih Persija Jakarta. Sobat Bahana, sepak bola Indonesia ini kembali diramaikan oleh satu nama, Sintayong. Setelah dicopot dari kursi pelatih Timnas Indonesia pada akhir Januari 2025 lalu, pelatih asal Korea Selatan itu, Sobat Bahana, kini disebut-sebut menjadi kandidat serius untuk menukangi Persija Jakarta musim depan. Sobat Bahana, rumor ini mencuat jika ingin merekrut Sintayong. Sobat Bahana, rekam jejak gaji Sintayong saat

Informasi Melatih Timnas Indonesia, mantan ketua PSSI Muhammad Iriawan ini pernah mengungkapkan Sintayong digaji sekitar 1,1 miliar rupiah per bulan atau setara 13,2 miliar rupiah per tahun. Angka ini menjadikan Sintayong sebagai salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di Asia Tenggara. Sobat Bana, melatih klub tentu berbeda hitungannya dengan melatih timnas. Nah, berdasarkan laporan media Vietnam, Lau Dong, gaji Sintayong yang saat memperpanjang kontrak dengan PSSI ini berada di kisaran 1,5 juta dolar Amerika Serikat per tahun dengan asumsi kurs 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat, dan angka ini setara dengan 27 miliar rupiah per tahun atau sekitar 2,25 miliar rupiah per bulannya. Sobat Bana, ini baru gaji pokok. Nah, jika dihitung paket lengkap dengan bonus kemenangan, bonus juara, fasilitas tempat tinggal, kendaraan, tiket pulang pergi Korea, Jakarta, hingga membawa staf pelatih pribadi, maka total biaya yang harus dipersiapkan Persija jika melonjak.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus empat koma lima FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banyar. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan bisa mengawali aktivitasnya di Alpekan Senin hari ini ya, di 8 Juni, dengan banyak hal-hal baik yang bisa dibawa setelah libur akhir pekan kemarin. Semangatnya hari ini full tank deh gitu ya. Tapi kita masih bakal juga menambah semangatnya pagi hari ini lewat sajian kopi spesial yang bisa dinikmati selama 2 jam seperti biasa sampai jam 10 pagi. Seperti biasa juga nih Sobat Bana, bisa dapat beberapa info catatan. Nah, ini sudah mulai masuk musim kemarau kan Sobat Bana. Musim kemarau salah satu problemnya ya itu dia, bencana kekeringan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang juga menjadi problem tersendiri bagi para petani gitu. Nah, kali ini kita bakal menghadirkan topik musim kemarau mulai datang, siapkah para petani di Ngawi menyambutnya Sobat Bana? Oke, kita tunggu di sini di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ngerayu.
2: FM Bana Radio, Sobat Bana. Masih inget gak kapan terakhir kali kerasa banget cuaca Jawa Timur ini makin serius menghadapi krisis iklim gitu? Gimana Sobat Bana, mau detail aplikasi X-Space Radio? Oke, baik Sobat Bana, selamat pagi dulu nih yang barusan gabung mungkin ya, di Ngopi Spesial di tengah-tengah aktivitas, mau dapat sesuatu yang terus bikin semangatnya on gitu. Boleh nih nikmati Ngopi Spesialnya di sini. Kita hadirkan satu topik juga, nanti bakal kita obrolin bareng-bareng di sesi yang kedua. Cuman kalau mau kasih tanggapan atau pendapat, bisa dimulai dari sekarang gitu. Sobat Bana, musim kemarau sudah mulai datang ya, udah datang gitu. Gimana persiapan petani Ngawi? Ini mungkin para petani yang biasa mungkin ya ada masalah ketika menghadapi musim kemarau datang. Nah, mungkin bisa nih cerita di sini gitu. Dari pihak-pihak terkait juga bisa nih memberikan tanggapannya, apa saja persiapan yang bisa dilakukan untuk membantu para petani menghadapi datangnya angkat nanti di sesi yang kedua gitu. Ya, Sobat Bana, apapun yang terjadi sekitar kamu juga bisa banget loh di 0856345454545. Ini untuk berbagi informasi apapun yang terjadi gitu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca pagi hari ini, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi, gempa bumi skalanya besar gitu, 7,7 magnitudo yang mengguncang Laut Sulawesi, dan BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan terjadinya tsunami gitu. Dan Sobat Bana, 7 yang mengguncang wilayah selatan Mindanao, Filipina pada Senin 8 Juni 2026 yang tercatat relatif kecil Sobat Bana, tapi BMKG meminta masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari otoritas terkait. Sobat Bana, tsunami ini sudah teramati di Pulau Rusal, Maluku Utara, kemudian juga Pulau Molok gitu. Dan berdasarkan hasil pemantauan sementara, tinggi gelombang tsunami ini berkisar antara 9 hingga 18 cm ya. Ini keterangan yang sudah dihadirkan oleh BMKG, tapi tetap ya untuk masyarakat ini diharapkan tentang utara dan 125,14 derajat bujur timur atau sekitar 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara dengan kedalaman 47 km. Baik Sobat Bana, satu informasi yang udah nunggu.

0: bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Nah, tadi 27 Januari 2008 di usia 86 tahun. Soeharto ini adalah presiden kedua Indonesia yang menjabat mulai tahun 1967 hingga 1980

Sobat Buana, Soeharto kemudian juga mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Dia dipilih kembali oleh MPR untuk menjadi presiden di tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 19 sampai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Soeharto juga dianggap ya membatasi kebebasan warga Indonesia keturunan Tionghoa menduduki Timur Timur, dan juga dianggap sebagai rezim yang paling korup dalam sejarah. Di 8 Juni yang terjadi di tanah air ya, 8 Juni 1921, ini adalah kelahiran Filipina. Ini membuat Jepang juga mengeluarkan peringatan tsunami. Sobat Bana, gempa bumi berkekuatan magnitudo tempat. Sobat Bana, tsunami di sejumlah wilayah Indonesia ini sudah terjadi dan diketahui terjadi di Kedi Maluku Utara, Ulusia, dan juga Melo Nguane. Di Kedi ketinggian tsunami ini 0,6.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi.
6: Dengan kekeringan gitu, di beberapa wilayah sih, tapi di sebagian wilayah juga masih aman gitu ya. Cuman agak susah gitu aja. Ayo Sobat Bahana, ngomongin soal petani. Nah, ini katanya sih, kabarnya petani itu makin tajir. Masa sih Sobat Bahana? Karena nilai tukar petani pada Mei 2026 ini tembus 127,73 gitu. Ini menurut catatan dari Badan Pusat Statistik atau BPS ya, yang mencatat nilai tukar petani atau NTP nasional di Mei 2026 ini naik 1,99% mereka gitu Sobat Bahana. Nah, komoditas pendorong utama NTP pada bulan Mei 2026 ini ada bawang merah, kemudian cabai rawit, tomat, gabah, karet, kakao. Jadi ini ya, hortikultura gitu. Ini sebanyak 140,58

Kemudian untuk pangan 113,79 dan perkebunan rakyat 160,24. Sobat Bana, apa sih manfaatnya peningkatan nilai tukar petani atau NTP ini? Nah, ini bisa menggerakkan ekonomi desa dengan peningkatan upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petani ini. Nah, ada membangun dan merehabilitasi irigasi seluas 19.760 hektar di tahun 2026 ini, kemudian memberikan bantuan benih sekitar 2,7 juta hektar di seluruh Indonesia untuk optimalisasi lahan pada tahun 2026. Menyas gitu. Tapi apakah benar kesejahteraan petani ini sudah naik? Sobat Bana, coba deh bisa lihat di sekitarnya gitu. Oke, kita masih punya waktu 15 menit lagi ya Sobat Bana di Ngopi Spesial. Nah, ini kan tadi berkaitan dengan pertamanya mengantisipasinya. Nah, ini topik yang masih kita hadirkan pagi hari ini. Silakan nih bisa kasih komennya, bisa kasih pendapatnya di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana melalui aplikasi X-Space Radio. Baik Sobat Bana, kita kembali ke catatan sejarah hari ini di tanggal 8 Juni. Selatan penting juga di tanah air karena ini merupakan hari meninggalnya Taufik Kemas yang lahir di Pulau Pisang, menjabat sebagai ketua MPR RI periode 2009-2014. Tetapi di tengah masa jabatannya Sobat Bana, beliau meninggal dunia di 8 Juni tahun 2013. Dan Taufik Kemas ini merupakan suami dari Presiden kelima Republik Indonesia ya, Megawati Soekarno Putri. Nah, Taufik ini lahir dari pasangan Ci Agus Kemas dan Hamsatun Rusdia. Ayahnya ini berasal dari Sumatera Selatan, sedangkan ibunya ini berasal dari Minangkabau, Sobat Bana. Dia merupakan penghulu kaum keluarga ibunya di Kanagarian Sabu Batipu Aceh, tanah datar Sumatera Barat dengan gelar Datuk Basa Batuah. Sobat Bana, Taufik Kemas ini mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga tergabung aktif dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia selama beliau ini masih menjadi mahasiswa.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Campur, Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedung Prau, Padas Ngawi. Toko usaha lancar tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
2: Di tanggal 8 Juni ini adalah James Outray yang ditangkap dengan tuduhan membunuh Martin Luther King Jr. ya. James Outray gitu, pelaku kriminal berkebangsaan Amerika Serikat ini adalah keturunan Irlandia yang didakwa bersalah sobat bana atas pembunuhan Martin Luther King Jr. di 99 tahun penjara atas kejadian itu. Dan Ray sendiri berjuang ya untuk membuka kembali kasus itu sampai saat kematiannya, dan didukung oleh salah satu putra King yang masih hidup, Dexter Scott King gitu. Ray tak pernah mendapatkan pengadilan kembali dan meninggal di rumah sakit penjara dalam usia 70 tahun. Di pengadilan, sobat bana, dia tidak mengakui membunuh Martin Luther King, tapi senjata yang digunakan untuk membunuhnya ini sama dengan senjata spesial.

0: bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
1: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara local wisdom. Di Jawa ini
2: menanggung bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya.
0: Dan dari bencana termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
3: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya kerja satu dari kebunan ini. Kalau kita bicara inklusi, berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya juga.
0: Ini, menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, Perda ini cukup inklusif, melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.

0: informasi dan hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di

komentar juga bisa banget. Silakan nih di 08563454545 bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Talin dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

pilihanku. Ya mudah. Terus pengeringan nanti kalau hasil panen juga gampang gitu ya. Nah ini yang membuat kualitas hasil panen itu juga bisa lebih baik. Jadi musim kemarau gitu, silahkan nih kasih tanggapan atau komennya di 0856345454545. Ini lebih enak kalau langsung nelpon ke sini, kita bisa ngobrol dua arah. Jadi ceritanya lebih lengkap ya. Tapi kalaupun enggak belum berkenan, silakan deh bisa lewat WA, bisa lewat. Terima kasih nih Pak Sutrisno yang sudah gabung juga di sini, karena udah terbiasa harusnya petani emang selalu siap. Seperti itu kalau tadi komentarnya atau pendapatnya dari Pak Sutrisno ya. Terima kasih Pak Sutrisno. Airnya tuh dari sumur yang dipasang di sawah. Jadi butuh biaya yang lebih mahal juga, karena butuh BBM solarnya.

0: buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, huh? Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger!
4: Peng laut Filipina, Sobat Banadan. Akibat gempa ini, warga di Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, ini mengungsi ke wilayah dataran tinggi setelah gempa 7,7 terjadi ya di lepas seismologi Eropa Mediterania. Gempa bumi yang mengguncang ini di laut Mindanao ya, Filipina, di lepas pantai Pulau Mindanao Filipina ini tercatat magnitudonya ini lebih besar daripada yang tercatat di wilayah terdampak untuk memastikan kondisi pasca gempa gitu. Oh ya, gempa bumi di kawasan

dari Pak Deddy, saya juga ini sih Mbak, seorang petani, sering juga menghadapi masalah ketika musim kemarau. Makanya untuk tahun ini saya coba untuk mempertimbangkan tanaman yang lebih kering. Jadi kalau nanam padi kan memang butuh air lebih banyak, itu juga biayanya lebih banyak. Nah, saya coba mempertimbangkan tanaman yang lebih tahan kering.

0: Ayo dong, make a wish buat kita.
1: Ya, aku mau keep.
2: Halo, halo. Nanti kita mau main dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf ringan. Dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama.

0: sederhana, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahir
1: 5, 6, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Ya Sobat Bana, kita kembali ke topik kita hari ini. Kalau musim kemarau ini sudah datang, gimana para petani ngawi sudah siapkah untuk menghadapinya? Datangnya musim kemarau sih, cuman kalau ngomongin soal pola pikir petani itu memang masih banyak yang untuk biaya pendidikan. Kalau biasanya tinggi, ketika butuh, harganya jadi rendah gitu.

0: Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh.
1: Di ngopi bahana, di ngopi senja, ataupun juga di ngopi santai. Bye-bye now. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 100% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
1: Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abitani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko sumber rejeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
2: Uki Sumadyo. Panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Nova juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya
2: kinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk,

0: pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai pop.
2: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

0: banyak terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
0: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diaper.

0: Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana mas?
0: Cek um.untidar.
2: Anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
3: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku
4: bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
5: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap.

0: baca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Banang, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Tentunya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, pola makannya ya.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambut.
2: Tung bluro.
3: Toko UD muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.

malu-maluin aja ih. Eh, udah lah.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi.
1: Ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat 25 grup
2: hati. Jelaskan peringatan Tahun Baru Islam tahun ini sengaja dikemas melalui lomba troh untuk memeriahkan syiar Islam sekaligus mempererat silaturahim antar jamaah. Menurutnya peserta berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Magetan, namun jumlahnya dibatasi sebanyak 25 grup agar pelaksanaan lomba melalui lantunan solawat. Sementara itu, Camat Kawedanan Maisa Kurniawan Fadli mengapresiasi penyelenggaran lomba hadroh yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Menurutnya, silaturahmi yang terjalin melalui kegiatan keagamaan mampu memperkuat persatuan, meningkatkan komunikasi antar warga, serta menjaga kerukunan.
3: Lamongan untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Pihak rumah sakit melaporkan bahwa belasan karyawan tersebut datang dengan keluhan gejala yang seragam, seperti mata perih, mata berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak nafas. Akibat Konat mendatangi lokasi kejadian dan rumah sakit, Kapolsek Deket, AKP Hussein, memastikan bahwa seluruh korban saat ini dalam kondisi sadar. Ia juga menegaskan bahwa insiden ini murni akibat dugaan keracunan gas di area kerja.
1: Sobat, patroli skala besar cipta kondisi di wilayah Babat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Novi.
4: Baik, terima kasih sobat. Dalam rangka menciptakan situasi Kaptipmas yang aman dan kondusif, personil gabungan dari Satlantas, Satmapta Polres Lamongan, serta Polsek Babat melakukan patroli skala besar disertai penindakan terhadap penggunaan. Kata Kombes Pol Arish Syahsudin, Kabak Opkor Lantas, menyampaikan bahwa operasi Patuh 2026 mengusung konsep
1: omongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, kemarau mulai mengintai, BPD Ngawi fokus cegah krisis air dan kebakaran hutan.
5: Dengan potensi mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau. Meski demikian, jumlah wilayah rawan tersebut disebut jauh lebih sedikit dibanding beberapa tahun lalu. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, menjelaskan bahwa berbagai program penyediaan

0: Dan untuk musim kemarau, kekeringan, kita mitigasi ada 11 desa.
1: Di berapa kecamatan?
0: Di 5 kecamatan.
1: Ya, masih ada yang kemungkinan terjadi kekeringan ya?
0: Ya, yang kemungkinan terjadi kekeringan.
2: Taran. BPBD berharap berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah mampu menekan dampak musim kemarau dan menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Terlebih berdasar informasi BMKG, puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi pada Agustus mendatang. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, Kabupaten Ngawi menargetkan dampak kekeringan.
3: Lamongan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Masih barengan Lupita Bana di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Musim kemarau mulai datang ya. Siapkah petani Ngawi menyiapkan untuk musim kemarau gitu ya. Musim kemarau mulai datang, siapkah petani Ngawi untuk menyiapkan datangnya musim kemarau gitu ya. Itu opininya nanti bisa WA di 085634545. Masih barang Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya. Di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpress Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman ya, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima gitu ya. Masih barengan Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bana semuanya yang mau kredit untuk usaha ya, ada 4 macam kredit ya di Bank UMKM Jawa Timur yang merupakan solusi untuk mendapatkan modal gitu ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, ini meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bana. Musim kemarau mulai datang, siapkah petani Ngawi untuk menghadapi musim kemarau? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih bareng Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya sang maestro Didi Kempot.

0: hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778.
2: Tik wae yo, kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Yo mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba
4: Dal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.

0: Pak E, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Roman dan Opa, kena asis ke tak aku.

0: bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho piknik ngono ora duwe lain nang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya. Stamina masih tetap prima di siang hari ini ya. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar gitu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio ya. Topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, musim kemarau mulai datang, siapkah petani Ngawi menghadapi musim kemarau gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya ya. Nah, ini musim kemarau sudah tiba ya. Siapkah petani Ngawi menghadapi musim kemarau? Yang sudah gabung ya, terima kasih. Dari Agus ini ya, yang ada di Ngawi, terima kasih banget Agus yang ada di Ngawi ya. Menurut saya sih bisa aja ya, nanti menghadapi musim kemarau ya, siap saja. Yang sudah gabung lagi, terima kasih buat Mbak Eri ya. Terima kasih Mbak Eri udah gabung. Menurut saya sih, saya siap saja Mbak menghadapi musim kemarau. Dulu juga pernah menghadapi musim kemarau nih, para petani semuanya siap menghadapinya. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, bunganya juga sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Nah, yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085.

0: Mas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil sebuah.

0: Sintar Sintar.
1: Mas Elvan.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini ya, Sobat Bahana semuanya yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio ya. Nah, ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur, Sobat Bahana. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, Kantor Cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, telepon 0351-749-778, Kantor Kas Cukuroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412, Kantor Kas Sini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611031, Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, telepon 745076, Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300, Kantor Kas Ngeneng, Jalan Pike Sudono Ngeneng Ngawi, telepon 447783. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Dan yang sudah gabung tadi ya, topiknya hari ini ya, Sobat Bahana semuanya. Tadi mengenai kemarau ini ya. Nah, ini topiknya hari ini ya, petani Ngawi apakah sudah siap dengan musim kemarau ya. Nah, yang mau gabung nanti masih ditunggu, bisa WA di 085634545. Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang kedua.

0: Kita mulai mengintai BPBD Ngawi fokus cegah krisis air dan kebakaran hutan. Untuk informasi selengkapnya kita
1: hubungi. Rawan tersebut disebut jauh lebih sedikit dibanding beberapa tahun lalu. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, menjelaskan bahwa berbagai program penyediaan air bersih yang telah berjalan turut membantu mengurangi risiko kekeringan di sejumlah daerah.
2: Pipanisasi dengan penggalian sumur.
1: Masyarakat melalui pemerintah desa diminta segera mengajukan permohonan resmi agar kebutuhan air bersih dapat segera dipenuhi. Tak hanya soal air bersih, BPBD juga mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Cuaca kering yang diperkirakan semakin intens dalam beberapa bulan ke depan berpotensi meningkatkan.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak.
3: Radio Bahana FM.
0: Di Sobat Bana ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luang
4: nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu

0: Indonesia musik. Mungkin-mungkin aku nyanyi ini. Kang, mungkin-mungkin. Yo, yo.
1: Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give
2: Radio Informasi dan Hiburan.

dari BMKG sangat penting bagi petani. Dari Yuni Kartika yang ada di Jogorogo, saya melihat banyak petani sudah mulai menyesuaikan pola tanam untuk kemarau. Dari Pak Suparno yang ada di Widodaren juga, terima kasih ya. Semoga tidak terjadi kekeringan ya, kekeringan ekstrim seperti beberapa tahun lalu. Terima kasih banget sudah gabung di ajang Ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ono sup.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.
3: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahan.
4: Terus saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Winscare,

0: seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
0: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mereka daftar ke sana kan?
0: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
0: Oh, jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
0: Untidar, unggul berbudaya.
2: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat.

anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahas.

0: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi.
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih...

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak
2: menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh

dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti...

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu.

0: kecamatan hingga warga di tingkat desa serentak untuk turun ke jalan pada Jumat pagi. Dengan berbekal peralatan seadanya, mereka bergotong royong membersihkan setiap sudut kawasan dalam aksi kerja bakti massal. Langkah strategis ini diambil bukan tanpa alasan. Fokus utama petugas kini diarahkan pada rehabilitasi dan penataan kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA agar bebas dari ceceran sampah yang selama ini mengganggu estetika kota. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Lamongan, Erwin Sulistia Pambudi, menjelaskan bahwa aksi kolaboratif ini melibatkan seluruh lini masyarakat demi menciptakan kenyamanan lingkungan khususnya di area pembuangan sampah.
1: Kami semua elemen berkolaborasi, baik dari kami sendiri, dari Dinas Lingkungan Hidup, dari semua OPD, kecamatan, desa. Ini kami menyelenggarakan survei dalam artian untuk bersih-bersih di lingkungannya masing-masing.
2: Terus tadi seperti apa pelaksanaannya?
1: Pelaksanaannya di kami ini.
3: Saatnya lintas informasi Promesnet.
4: Buat kita ikuti lintas informasi Promesnet edisi Senin 8 Juni 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Lamongan.
0: Seluruh elemen masyarakat hingga tingkat desa untuk melakukan aksi bersih-bersih massal sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor. Untuk mengantisipasi timbunan sampah yang kian menggunung dan mengancam lingkungan, ratusan ASN bersama organisasi perangkat daerah pengelolaan sampah terpadu atau TPST yang ada di tiap-tiap kecamatan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
4: Baik, terima kasih reporter dari Radio Prameswara Lamongan, Rinda. Sobat, kita beralih ke Magetan. Terima kuota 400 penerima bantuan sosial. Dinsos Magetan prioritaskan warga desil 1 hingga 4. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasiva Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sebuah dinas sosial Kabupaten Magetan memprioritaskan warga yang masuk ke kategori desil 1 hingga desil 4 dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang berada dalam kelompok miskin dan rentan. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

0: Dinas Sosial Kabupaten Magetan Sutrisno mengatakan penerimaan bantuan saat ini diprioritaskan berasal dari kelompok desil rendah yang tercatat dalam data TUNG.
1: Peralatan tidur, kasur sama lemari kayak gitu. Yang kedua itu ada alat bantu mobilitas, kursi roda, alat bantu dengar, yang walker seperti itu. Yang ketiga itu ada kewirausahaan. Bersatu kepada mereka-mereka yang punya embrio usaha, dikasih bantuan untuk kewirausahaan.
0: Pada pertengahan Mei 2026, Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan kepada 112 penerima dari berbagai klaster, mulai lansia, penyandang disabilitas, anak hingga kelompok rentan lainnya. Meski memprioritaskan warga desil 1 hingga 4, Dinas Sosial tetap menerima seluruh usulan bantuan dari masyarakat melalui desa, kecamatan maupun pendamping sosial. Setiap usulan akan melalui proses asesmen lapangan untuk memastikan kondisi penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Setara tertulisnya tidak ada, tapi 1-5 dulu ada. Tapi kalau sekarang itu mungkin hanya arahan dari pusat, mengingat juga mungkin banyak ya yang membutuhkan bantuan kayak gitu. Ya memang sementara kita di Dinas Sosial ya akan
2: pelannya laga. Dua gol cepat yang tercipta di awal pertandingan membuat PS Tunas Muda Bengkulu kesulitan bangkit dan gagal mengembangkan bola permainan yang telah disiapkan. Pelatih PS Tunas Muda Bengkulu, Thomas Yuliandra, mengakui hasil pertandingan tersebut di luar ekspektasi timnya. Menurutnya, gol-gol cepat yang dicetak lawan berdampak besar terhadap mental para pemain.
3: Yang kedua, di luar prediksi kami tadi kena dua gol cepat, yaitu yang meruntuhkan moral anak-anak, sehingga hasil pertandingan dengan pertama lawan Persinga Ngawi, yang mana kami kebobolan lawan Persinga Ngawi itu di menit 42 baru kebobolan. Sedangkan hari ini di 5 menit awal sudah kebobol 2.
2: Meski peluang timnya untuk melangkah ke babak berikutnya telah tertutup, Thomas memastikan anak asuhnya tetap akan berjuang maksimal pada pertandingan terakhir. Ia juga berencana membagi Harimau Indonesia FC dalam persaingan Grup L. Sementara itu, PS Tunas Muda Bengkulu dipastikan tersingkir dari perburuan tiket babak 32 besar setelah menelan dua kekalahan berturut-turut. Persaingan di Grup L sendiri masih akan berlanjut melalui sejumlah pertandingan yang digelar di Stadion Ketonggo Ngawi dan Stadion Pangeran Timur Kabupaten Madiun. Hasil laga-laga tersebut
4: 6, mengusung konsep operasi mandiri, kewilayahan, dan penyesuaian karakteristik masing-masing daerah. Operasi Korlantas Polri juga menitikberatkan kepada transformasi digital dalam menegakkan hukum lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan. Kembali ke studio.
5: Novi, reporter di Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pameset. Siaran ini bisa Anda ikuti setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur, beserta dengan reporter yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

104,5 FM Bana Radio Masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Diajang ngopi senja ya. Ada Terry dalam satu tembangnya Aku Rela. Semoga Sobat Bana rela dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa beban ya. Asal bahagia. Tema yang kita angkat Sobat Bana, musim kemarau mulai datang. Siapkah petani Ngawi? Sobat Bana, musim kemarau mulai terasa di beberapa wilayah Kabupaten Ngawi. Curah hujan yang semakin berkurang menjadi tantangan sendiri bagi para petani, terutama yang menjadi atau yang masih mengandalkan pasokan air dari hujan atau irigasi terbatas. Curah hujan semakin berkurang menjadi tantangan tersendiri bagi para petani, Sobat Bana ya, sawah yang sebelumnya mendapatkan suplai air dari hujan kini mulai bergantung pada saluran irigasi, embung, waduk maupun pompa air. Jika pasokan air tidak mencukupi, pertumbuhan tanaman bisa terganggu, bahkan berisiko mengalami penurunan hasil panen. Kita tunggu ini Sobat Bana di 085-6345-4545 dengan tema musim kemarau mulai datang. Siapkah petani Ngawi?

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Sika, biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
3: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
3: Ikan berenggi,
4: kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. 39 menit lepas dari pukul 4 sore. Oke, masih membahas tentang ini sobat Buana ya. Musim kemarau mulai datang. Siapkah petani Ngawi ya. Oke, bagi petani yang berada di wilayah jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi cuaca. Selain itu sobat Buana, berkurangnya ketersediaan air musim kemarau juga dapat meningkatkan risiko serangan hama

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Dun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
5: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
6: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
7: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
8: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Wi. Ketika awan kemarau mulai tiba ya, semoga harapan tersebut bisa terwujud. Memang sebagai tahun ini ketersediaan air tetap mencukupi dan para petani bisa melalui musim kemarau dengan baik hingga masa panen tiba. Tetap semangat untuk seluruh petani Ngawi yang menjadi pahlawan pangan bagi kita semua.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono kebiar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.

0: Biar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
2: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bana Radio.

ya kita harus masing-masing bertanggung jawab atas irigasi untuk apa ini, agar supaya lancar apa ini perairan di sawah ya, karena saluran irigasi merupakan urat nadi pertanian terutama saat musim kemarau.

lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bana, mengajak sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bana minggu depan. Terima kasih sudah...

0: asile dadi ora ajeg ya. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih aku
1: nek no wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan pora.

0: cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo,

musim kemarau yang terkadang datang lebih panjang dari perkiraan. Karena itu, peran pemerintah, petugas pengairan, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga sumber-sumber air tersebut tetap berfungsi dengan baik. Masih bersama saya, Obana, di ajang Ngopi Santai.

Sebaliknya, dengan informasi cuaca yang tepat, petani dapat menyusun strategi sejak awal dan mengurangi risiko gagal panen. Saat ini informasi cuaca semakin mudah diakses melalui berbagai media, mulai dari radio, televisi, hingga aplikasi dan media sosial.

Mbak Yuni, semoga pemerintah terus mendampingi petani menghadapi kemarau tahun ini. Oke, itu harapan yang sangat baik Sobat Buana. Saat musim kemarau datang, petani memang tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan dan pendampingan dari pemerintah menjadi salah satu bagian kondisi musim kemarau. Langkah-langkah seperti ini sangat membantu petani dalam menjaga produktivitas lahan dan mengurangi risiko kerugian.

0: rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya.

0: Sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
1: Nih, gak baik kok asile sidik banget toh, akeh sing gabung.

0: Pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain neng omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng Sikemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan Sikemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen

0: Gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis salah panene mudun. Lah kudu nganggo opo supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelep.
2: Samuel, Pasar Jepon Bluro.
3: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman, kodoan kunduran Bluro.
4: Toko Mas Deni, Sambong Rejo Sambong Bluro.
5: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
6: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
7: Ugi Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih...

0: 거거든요. 사실이기도 하고요. 그때 당시에 코로나로 여러 가지 것들을 할 수 없을 때 굉장히 모든 것을 잃어버렸다라고 생각을 했을 때 썼던 곡이.
1: Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan bergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bana membangun budaya literasi. Suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata

내가 박창호를 진짜 많이 사랑하나 봐. 다 죽는 것보다

0: 장이 변해놨다고 호통쳤어.
1: 걱정하지 마, 자기야. 이거 다 금방 해결돼. 내가 다 해결할게.
0: 당신한테 가족이 있다는 거 잊지 마.
2: 냄새 많이 났다.
0: 지금 냄새가 뭐가 좋아?
3: Bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma listrik sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku FIFA.

0: akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya.
1: Masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanggul.
2: Kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap
3: penting.

0: Banjur nutrisi ajek panen weh mesthi cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
1: Erika tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bluro.

0: kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot
2: dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Radio Informasi dan Hiburan.

min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu

Dina sirat alamin. Bunda Tete sayang, apa kabar, sehat? Dari jawabannya kayak lagi tertekan gitu, coba ya. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Yang buat status hari Senin, doa agar bisa cepat melunasi hutang. Dibacanya dianjurkan setiap hari Jumat ke amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku. Pelak panggil kita berangkat haji. Mudah-mudahan Allah undang kita berangkat haji. Mudah-mudahan Allah beri

Berikan kita kesempatan berangkat haji. Labbaik Allahumma

Ahilman mau tanya, boleh apa boleh? Siapa di antara bunda, teteh, sayang yang hidupnya ingin bahagia? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Apa? Ikhlas. Ya udahlah. Muter-muter jadi babolit ujungnya. Tulis. Ikhlas secara bahasa. Secara bahasa, ikhlas itu setidaknya ada tiga. Semata-mata hanya untuk Allah. Bersih. Maknanya berarti ikhlas itu membersihkan hati. Tidak ada tujuan lain dari amal kita kecuali terimanya amal ibadah. Bunda, sebanyak apapun amalnya, sekeren apapun, sebagus apapun, kalau tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Iya apa iya? Sok dibuka surat Al-Bayyinah ayat 5. Misalnya bunda teh masak buat suami. Masak. Oh gitu tah. Dan suami teh kalau makan kudu pakai sambal. Bunda teh ngareno sambal gitu. Tiba-tiba makan semua sambalnya. Kata suaminya, suruh siapa tuh? Dan saya mah gak pernah nyuruh begitu. Berarti tadi bunda teh masak bukan untuk Allah. Bunda teh udah sebulan senam. Terus bilang gini ke suami. Ayah tahu gak da bunda teh udah senam satu bulan? Di mana? Di sanggar senam Cututi di sebelah sana. Terus bunda nanya begini ke si ayah teh. Menurut ayah, ada sesuatu yang beda enggak dengan diri bunda? Betul enggak? Makanya mohon maaf, jangan bilang ria sama yang ngaji. Boleh jadi memang niatnya tidak ria, siar aja. Tapi bunda akan kelihatan ria kalau satu jam kemudian yang like dikit, yang komen dikit, terus postingannya dihapus lagi. Apa salah outfitnya kali ya? Bikin aja kebaikan-kebaikan. Dan kita mah gak tahu, barangkali ada orang yang termotivasi ngaji gara-gara postingan kita. Betul? Tapi postingannya jangan karena ingin dilihat, di like, di komen oleh orang lain. Orang yang ikhlas, lihat mama ayah. Kata si ayah, udah dilihatin. Harus gimana ayah teh? Tolonglah ayah teh berubah ayah. Mama teh udah, aduh ayah. Coba bunda ngomong gitu ke si ayah, ayah berubah atau tidak? Yang ada si ayah teliur. Yang mau masuk surganya Firdaus, masuk surganya sekeluarga, masuk surganya tanpa hisab, masuk surganya sekarang. Nah, belum ikhlasnya kelihatan itu, belum ikhlas lah pokoknya mah ini. Sok, ulangi. Maka belajarlah ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Besok itu. Belajar ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata-kata. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan diomongin. Keluar, betul? Itulah ikhlas. Bersih, bening, murni, semua yang kita lakukan hanya untuk siapa? Maka sekarang pertanyaannya, Ustaz, gimana agar kita belajar ikhlas? Tulis. Tiga. Allah. Bunda, mulai hari ini belajar ya, yang kita lakukan semata-mata hanya untuk

Siapa? Ayo jawab. Allah tahu enggak kita berbuat baik? Allah lihat enggak kita berbuat baik? Allah mengerti tidak kita berbuat baik? Terus pertanyaannya, Bunda kenapa harus melakukan sesuatu? Cerita sama teman yang salah. Kira-kira temannya bilang apa? Besti, mungkin ini jawaban dari doa-doamu selama ini. Ini tuh jawab pahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Yang kedua alasannya, kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia? Manusia itu mudah berubah. Betul apa betul? Hati dan lisannya mudah. Apa itu LMBGT? Suami jawab MCT. Jadi sekarang teh ngobrol hanya dengan huruf-huruf doang coba. Begitu atau tidak? Yang mana orangnya ini teh? Inilah yang mungkin disebut serumah tapi tak sejiwa. Badannya bareng di rumah yang sama tapi jiwanya hilang kemana-mana. Aa, kenapa bisa begitu? Oh, karena barangkali kita terlalu berharap. Sekarang jamaah senang sama kita, gak tahu besok lu sama apa yang terjadi. Betul gak? Lurus aja, bukan untuk manusia. Aa mah ngerasa ini yang hadir banyak, ngerasa gak ada orang aja di sini. Jadi kiyowe tanutup kiyotakir dan burung. Nah itu, orang yang berharap ke manusia itu pasti rapuh hatinya. Betul? Maka belajar melakukan semua kebaikan hanya untuk siapa? Sok belajar ikhlas bunda ya. Jadi istri siap ikhlas. Istri jangan berbuat baik agar suami baik. Bukan. Jadi istri yang baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Jelas apa jelas? Bunda berbuat baik ke suami jangan gara-gara uang yang diberikan suami. Jangan. Maka gak boleh ada bahasa, ada uang abang, gak ada uang abang,

sama bunda yang muji nih seluruh dunia. Tapi mohon maaf, dengan pujian itu membuat kita tidak ikhlas dalam berbuat baik. Mohon maaf, pujian itu tidak akan mengantarkan kita ke surga. Tapi orang menghina kita seluruh pandang baik oleh manusia, pengennya dilihat baik oleh siapa? Allah. Sok dah bunda suka begitu kan ya. Bunda contoh begini izin. Bunda foto berlima. Foto bunda teh bagus. Yang berempat jelek. Semua kebaikan hanya untuk rumus yang kedua. Orang ikhlas itu yang kedua rumusnya lanjutkan semua kebaikan hanya untuk istiqomah apa? Surga yang Allah janjikan karena keistiqomahan yang mereka lanjutkan. Maka bunda, orang ikhlas itu lanjutkan semua kebaikan hanya untuk belajar hari ini bunda ya. Lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, lupakan semua kebaikan hanya untuk. Pertanyaannya, bunda udah bisa begini apa belum? Makanya ikhlas itu harus belajar. Belajar ikhlas itu setiap saat ingat kebaikan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita lupakan. Keburukan orang lain kepada kita. Ayo jawab. Suami kita punya kelebihan atau tidak? Punya kekurangan atau tidak? Punya khilaf atau tidak? Punya salah atau tidak? Pertanyaannya, bunda sebagai istri punya

0: dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu? Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan, outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu...
1: ...hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan, adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan, orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kalau pagi kalau senja nyanyikan.
2: Bagi sobat Bahana semuanya, berjumpa lagi bersama Bila di ajang ngopi spesial pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Ini dia, tapi sebelum itu Bila mau sapa-sapa dulu sama sobat Bahana yang baru bergabung gitu. Apalagi sobat Bahana di SPS Radio, selamat pagi dan selamat bergabung sobat Bahana semuanya gitu. Tungguin Bila sampai nanti jam 8 ya sobat Bahana. Bila setia nungguin sobat Bahana juga, nemenin sobat Bahana juga sampai nanti gerakan ekonomi daerah gitu sobat Bahana. Jadi gaji ke-13 ASN itu cair, apakah benar bisa menggerakkan ekonomi daerah? Nah, menurut sobat Bahana sendiri bagaimana? Apakah sobat Bahana sudah mempunyai pendapat nih tentang topik hari ini? Nah, boleh banget langsung aja di-share di tempatan ya sobat Bahana. Ada Pak Polisi yang mengatur jalan. Nah, semoga sobat Bahana tetap mematuhi peraturan lalu lintas, tetap berhati-hati dan tetap menjaga diri gitu. Jangan lu sampai ada perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan itu juga membahayakan diri sobat Bahana sendiri dan orang lain gitu. Nah, itu jangan ya sobat Bahana, apalagi masih pagi ini. Jangan sampai gitu ya bikin panas di udara dingin-dingin.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
3: Sekarang ini nih, lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat...
6: Nah, Sobat Warna kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya, Sobat Warna tadi udah ngajak Sobat Warna semuanya untuk ngobrol seru gitu tentang topik hari ini. Bila tadi udah spill topik hari ini ya Sobat Warna. Nah, Sobat Warna bergabung, selamat bergabung. Dan Bila akan spill juga topik hari ini, yaitu gaji ASN.

ke-13 itu udah cair. Nah, ini juga menjadi penggerak ekonomi daerah enggak sih sobat PH? Ekonomi daerah nih sobat PH. Nah, tapi menurut sobat PH sendiri gimana? Apakah sama saja atau ada peningkatan gitu dari ekonomi daerah? Nah, boleh banget ya share opini ataupun ceritanya di 0856345454545 gitu. Nah, sobat PH

0: atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi?
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
3: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Kok kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
2: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
4: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
2: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa

0: Bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
1: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan mitigasi. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
0: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
2: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
0: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
4: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bilan Sobat Bahana di pagi hari ini. Tadi sama Sobat Bahana semuanya udah bahas banyak sekali nih obrolan di pagi hari ini dan topik-topik di pagi hari ini gitu. Nah, Sobat Bahana pastinya udah banyak sekali tuh ngobrol atau nge-spill gitu topik hari ini. Terus habis itu faktor-faktor atau dampak-dampak tentang gaji ke 13 ASN ini gitu. Nah, Sobat Bahana, kalau sederhananya ya gitu, mungkin contohnya kalau Sobat Bahana sendiri mendapatkan gaji, habis itu Sobat Bahana punya sang buah hati yang akan masuk ke sekolah, akhirnya Sobat Bahana ke toko seragam, habis itu membeli seragam di situ. Dari gaji Sobat Bahana diambil 25% untuk membeli seragam. Habis itu toko seragam itu akan membelikan kain gitu dari uang Sobat Bahana semuanya untuk membuatkan seragam sekolah putra-putri Sobat Bahana semuanya. Dan uangnya itu sudah tersalurkan ke Sobat Bahana. Itu juga termasuk menggerakkan dari toko seragam tersebut, toko kain, habis itu belum lagi toko penjahitnya gitu Sobat Bahana. Jadi mungkin Sobat Bahana kalau dibilang menggerakkan ekonomi daerah, iya betul, tapi mungkin tidak 100% gitu.

Sobat Bana. Namun Sobat Bana sendiri bagaimana nih? Boleh banget ya di spill di 0856345454545 gitu. Nah kalau menurut Bila sih iya Sobat Bana, karena memang dari gaji tadi itu uangnya berputar gitu Sobat Bana untuk ekonomi di sekitar kita, apalagi ekonomi daerah. Dari contoh kecil kita beli minuman ataupun makanan, ia akan berputar lagi Sobat Bana untuk mungkin beli bahan-bahan, beli cupnya ataupun untuk tenaga kerjanya gitu. Itu akan berputar terus sampai

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang udah nemenin Sobat Bahana dari tadi jam 6 ya Sobat Bahana. Dan ternyata gitu, sesi pertama pada pagi hari itu udah selesai Sobat Bahana di jam 7 kurang. Nah jam 6 sampai jam 7 Bila nemenin Sobat Bahana semuanya. Dan Bila akan kembali lagi nanti di jam 8 sampai 9 di sesi kedua nanti ya Sobat Bahana. Jam 7 sampai 8 Sobat Bahana, maaf salah. Nah Bila akan kembali lagi nanti di jam 7 sampai jam 8 di sesi kedua nanti gitu. Bila di sesi pertama ini nemenin Sobat Bahana jam 6 sampai jam 7 ya Sobat Bahana. Dan pastinya kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak sekali beberapa dampak gitu dari gaji ke-13 ASN. Dan itu kalau menurut beberapa Sobat Bahana tadi menggerakkan ekonomi daerah gitu. Nah Sobat Bahana yang punya opini lain atau pendapat lain dan cerita lain gitu, boleh banget ya langsung aja di share di 085634545445 gitu. Bila setia nungguin Sobat Bahana sampai nanti jam 8, jadi jangan kemana-mana Sobat Bahana, masih ada waktu sekitar 1 jam gitu buat Bila namanya Sobat Bahana semuanya. Nah Bila akan kembali lagi di sesi kedua nanti Sobat Bahana, tapi setelah yang satu ini. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Ini mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Setelah aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Samulewa Radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.